0: Taruhan apa, bahan apa mana? Atau bahan juga apa malau? Santon Plus Gold, gue suar, tatak, tatak, malau, malau, gitu.
1: Santon Plus Gold, tatak, yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.